0: Ini mana nak lah, si tapa mungkin ini wakai sama nanti muka.
1: Talk. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Ini mana nak bayar sisi tapa mungkin ini wakil sama mungkin. Nah, suareo.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.

0: Ini mana nuk raya cipti tapon mungkin. Ini wakasam nuki.
1: Drop.
0: Cak iya.
1: KPTKPYU, the voice of the Basayaki tribe.